Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Teman Broadway dimanapun kabar berada, 11 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kami yang saat ini baru saja mendengarkan Broadway tahunnya melalui frekuensi 92 Mika. Selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siaran hari ini. Teman Broadway dan Kanci masih hadir dengan beberapa informasi ya di sepanjang pagi ini. Tapi sebelum itu teman Broadway, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif ya dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif tahun 2022. Dan kali ini kita dengerin lagu dari Kaltim ya bersama Murphy Radio dengan lagunya Coronation Song.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Teman Pro 2 Kodo Mochi legendaris Jepang kan Surumaru Tsuyoshi ya meninggal dunia pada usia 31 tahun. Kabar tersebut disampaikan melalui laman resmi pengurus Surumaru Tsuyoshi yang menyebut kuda itu meninggal secara mendadak pada Minggu tanggal 2 Agustus 2026 pukul 10:15 waktu setempat. Surumaru Tsuyoshi merupakan keturunan dari pejantan Simboli Rudolf dan kuda betina Sweet Chilu. Tsuyoshi merupakan juara Kyoto Daisoten dan dua balapan utama di Asahi Challenge Sachi tahun 1999. Setelah pensiun dari pacuan kuda, Surumaru Tsuyoshi bertugas sebagai kuda penonton di arena pacuan kuda JRA Kyoto. Kemudian sejak tahun 2017 ia menghabiskan sisa hidupnya di peternakan Yoshino di Prefektur Miyazaki. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: biasa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah

Teman Pro2 pelatih Inter Miami, Javier Mascherano, menegaskan Luis Suarez tetap menjadi bagian penting dalam skuadnya. Pernyataan itu disampaikan di tengah spekulasi mengenai rencana klub mendatangkan penyerang baru. Mascherano mengatakan Suarez masih memiliki peran penting bagi tim. Ia menegaskan seluruh pemain akan bersaing secara sehat untuk mendapatkan tempat utama menjelang musim baru. Dan informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutut.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Heeh.
1: Hmm.

0: Cucur Ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucur Ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucur ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: anjing.
1: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
0: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
1: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
0: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
1: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
0: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
1: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 92 MHz sebentar baik kamu teman berdua, terima kasih masih bersama 92 MHz. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan kami di frekuensi 92 MHz bersama Kanci teman di kamu teman berdua di kesempatan siar pagi ini di sepanjang pagi sampai pukul 10 ya. Selamat berkreasi di cuaca yang begitu bersahabat, dan walaupun cuacanya hari ini bersahabat tapi agak panas ya sebenarnya. Ya pasti kita saat ini karena dampak El Nino berdampak juga di daerah kita dengan musim kemarau teman produk. Karena itu diinformasikan untuk tetap waspada, apalagi kamu yang biasanya merokok ya. Kalaupun kamu tidak merokok tapi kita bisa menghimbau orang yang kita lihat ya merokok atau mungkin membakar sampah itu agar berhati-hati, mengingat juga cuaca yang saat ini begitu panas bisa saja mengakibat hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti kebakaran. Dan juga kita sama-sama menghemat air nih teman produk, karena Kaci lihat ada beberapa postingan yang mengatakan bahwa debit air di daerah kita nih di tahunan itu sudah mulai menurun ya. Jadi ini juga dampak dari kemarau yang saat ini terjadi di daerah kita teman produk, karena dampak dari El Nino sendiri. Oke, banyak hal yang bisa kita lakukan teman produk untuk mengantisipasi hal ini, dan kamu sebagai anak muda ini menjadi garda terdepan, menjadi contoh ya. Oke teman Produa, Kece masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu bersama website rri.co.id. Nah teman Produa, John Herdman menilai laga menghadapi Vietnam menjadi peluang skuad Garuda memuncaki grup A ASEAN Huang Dai Cup 2026. Nah pernyataan tersebut disampaikan pelatih timnas Indonesia ini saat konferensi pers jelang pertemuan kedua tim. Herdman mengatakan timnya memiliki modal positif ya, setelah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan fase grup. Ia menyebut Indonesia telah mencetak 8 gol, kebobolan 1 gol, dan mengumpulkan 6 poin sejauh ini. Meski menghadapi lawan tangguh, Herdman melihat pertandingan melawan Vietnam sebagai peluang besar bagi Indonesia. Nah, Herdman menilai pertandingan tersebut akan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Teman Pradua di Pada Penikapa Pradia masih bersama Pradua Tahunan di frekuensi 92 Mikat. Masih bersama Kaci juga di kesempatan siar hari ini. Teman Pradua, kita sudah di menit ke-23, bergeser dari pukul 9 ya waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih dengan beberapa informasi sampai pukul 10 nanti. Teman Pradua, kepolisian memberlakukan pengaturan dan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta di hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026. Nah, langkah itu dilakukan selama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Kerajaan Thailand Autin Charnvirakul ke Indonesia. Rekayasa lalu lintas berlangsung hingga besok kayak Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Pengaturan itu bertujuan mendukung kelancaran rangkaian kunjungan sekaligus menghormati tamu negara. Dan informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Coba perhatikan semua baju berlogo yang kamu punya. Meski dari berbagai merek berbeda, namun ada satu kesamaannya, yakni logo yang selalu berada di sisi kiri atas baju. Ternyata ini bukan sekedar asal tempat dan ikut-ikutan. Dari sebuah studi di Inggris mengungkapkan, logo yang berada di bagian kiri atas akan lebih dilihat dan diingat orang untuk waktu yang lama ketimbang logo di sebelah kanan. Urusan tradisi juga menjadi pertimbangan, karena kebiasaan menulis dan membaca dimulai dari sisi kiri ke kanan. Akibatnya, cara ini sudah umum dikenal dan dipakai orang-orang.
1: I'll wake up

92 Mega Sambat Terbaik Kamu Teman Berdua. Dua lagu terakhir KJ hadirkan untuk kamu. Sekaligus KJ pamit suara ya di santai siang nantinya. Teman Berdua kamu akan ditemani oleh KJ Ulfan sampai pukul 15 nanti atau jam 3 sore. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Selamat siang, Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTube YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo dalam konten promosinya. Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menteri Komdigi Miotia Hafid menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan lagi. Untuk itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Dalam keterangan resminya pada Minggu 2 Agustus 2026, Meutia menjelaskan surat teguran ini nah merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Hal ini merujuk peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui surat tersebut, Kemkomdigi meminta YouTube segera melakukan peninjauan dan penindakan terhadap konten yang dimaksud serta menyampaikan klarifikasi. Menkomdigi diungkapkan media memberikan batas waktu 3 hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
4: Info Pro 2.

0: Kapan Perdu Indonesia taklukan Filipina? 3-1 pada laga terakhir putaran pertama C5 Cup Putri 2026. Kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum membalikan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Skuad Merah Putih merebut set kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, dan 25-16. Pertandingan berlangsung di Dong An Gymnasium Hanoi, Vietnam pada Minggu 2 Agustus 2026. Indonesia dan Filipina sama-sama memasuki laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya. Filipina membuka pertandingan dengan permainan menyerang yang lebih efektif serta memanfaatkan kesalahan Indonesia pada set pertama. Tim asuhan Marcos Sugiyama kemudian memperbaiki penerimaan bola pertama, blok dan penyelesaian serangan hingga menyamakan kedudukan. Luciana mengatakan tim masih memiliki 3 aspek utama yang harus segera dibenahi menjelang putaran kedua. Indonesia sebelumnya kalah dari Thailand pada Jumat 31 Juli 2026 serta Vietnam pada Sabtu 1 Agustus 2026. Nah, ia juga menilai hasil pertandingan melawan Vietnam menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan performa tim. Putaran kedua C5 Cup Putri 2026 dijadwalkan berlangsung di Thailand pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Sekian Info Pro 2 siang ini, saya Jufan Gafar. Selamat siang.
1: Info Pro 2.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pro dari teman-teman terbaik kamu, kini waktunya kita di Pro 2 Hitlist. Buat kamu ya teman Pro 2 yang mau pada ikutan gabung di sini, kamu bisa join sekarang juga melalui WhatsApp Pro 2 ya di 0822-1779-7307. Iya, dan kita ini lanjut nih buat teman-teman. Biasanya hari Senin hari sibuk sedunia gitu ya. Oke, di sini aku udah siapin banyak lagu-lagu yang saat ini juga menjadi penempat chart ya di Indonesia top 20 yang kemarin kamu udah dengerin, kamu udah ikuti nasionalnya dan di Pro 2-nya setiap hari Sabtu sore juga ya. Nah, di situ dukung terus lagu andalan kamu, favorit kamu, jagoan kamu.

kamu biar akan terus tetap berada di penempat chart ya untuk Indonesia Top 20 dan internasional Top 20 juga. Oke, kita bakal bersama-sama di Pro 2 Hitlist ini sampai pukul 12 ya waktu Indonesia Tengah. Oke, tadi sudah ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, lagu yang dipopulerkan grup band Ceylon 7 dan dibawakan kembali oleh Lomba Sihir. Keren banget ya ginian. Oke, di sini ada Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rudairen itu nama terbaik kamu. Untuk Prodoa Hit This masih nanti bakal lanjut lagi selama sejam lagi ke depan ya. Dan namun sebelumnya teman Prodoa, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, ada The Box dengan judul lagunya Tadulako.
1: FM 92 MHz Prodoa RRI Tahuna.
2: The Better.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: YI for Yay Info.
1: Wih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cie uni. FYI.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Produa Hitlist.
1: Prodery, teman-teman terbaik kamu, dan saat ini di komputer Pro 2 ya guys, lagi gak ada jaringannya sih. Jadi untuk WhatsApp Pro 2 kayaknya masih belum bisa digunakan ya. Tapi kalau ada teman Pro 2 yang mau pada pingin ngobrol juga, pingin berbagi semangat di bulan kemerdekaan ini, di awal bulan, dan mungkin ada hal-hal yang mungkin dari request lagu, kemudian mungkin ada cerita juga tentang lagu yang bakal kamu request, itu bisa join sekarang ya melalui via telepon 0812-5503-8772. Oke guys, semangat aja terus ya di hari ini.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Pro Dere di tahun teman terbaik kamu udah hampir pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 yang pastinya terima kasih untuk kamu. Sampai saat ini masih stay tune di FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan untuk yang lain pada dengerin Pro 2 juga ya lewat aplikasi RRI Digital juga, sama siang tuh buat kamu ya, terima kasih. Oke, kita akan menutup kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Nanti bakal ketemu lagi kok di jam yang sama ya, dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah setiap hari di program 2 RRI Tahuna. Oke, saya Jufur Gafar, nanti setelah ini akan hadir temani kamu di Muda Kreatif, hadir dengan informasi UMKM pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Kemudian juga nanti akan ada informasi olahraga dan ada informasi entertainment.

Brother dari teman-teman terbaik kamu, dan selamat siang. Halo semua ya, salam bahagia pastinya ya, pendengar setia nih Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan balik lagi nih baraku Julfan Gafar, kita di Muda Kreatif ya, yang apa ya, jadi pelaku ini kayak yang gak cuma mau jadi penonton tapi jadi pelaku utama di era digital sekarang nih guys ya. Nah gimana nih, masih semangat pastinya ya. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang kayaknya jarang banget dibahas di permukaan, tapi justru jadi senjata rahasia ya, penentu sukses atau tidaknya bisnis anak muda di era ekonomi kreatif. Oke, yaitu tentang skill underground yang wajib dimiliki Gen Z buat kuasai UMKM digital. Nah, catat nih ya. Jadi bukan cuma soal bikin konten atau modal besar ya teman Pro 2, tapi ada hal-hal krusial yang sering luput dari radar kita. Nah, tetap di frekuensi ini kita bakal bahas nih setelah ya pastinya kita dengerin lagu dulu nih ya, biar semangatnya nambah.

0: AI for Yay Info.
1: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%

Ya, tahun Pro 2 masih di Muda Kreatif dan kita masih ngomongin tentang skill underground yang wajib dimiliki Gen Z buat kuasai UMKM digital. Nah, jadi nih teman Pro 2 ngomongin soal UMKM dan industri kreatif, pasti pikiran kita itu langsung melayang ke yang penting jago bikin konten TikTok, Facebook, Instagram, produknya estetik terus viral. Pasti begitu ya. Kesannya mudah aja begitu ya. Nah, padahal teman Pro 2 ini dari berbagai sumber, kalau kita ngobrol sama para pelaku startup atau pengusaha muda yang sukses menembus pasar digital, ada jurus-jurus tersembunyi yang jarang diekspos di Reels atau FYP ya. Nah, ini apa aja tuh? Nah, kita bedah satu-satu dulu nih. Pertama, data literasi tingkat dasar bukan cuma jago bikin desain saja. Jadi banyak dari kita yang jago edit video pakai template keren, tapi pas ditanya berapa persen conversion rate dari video kemarin, atau siapa target audience umur berapa yang paling sering nge-save postingan kamu, nah kita malah garu-garu kepala ya. Padahal menguasai analistik tools ini, tools dasar di media sosial itu wajib banget biar usaha kita itu nggak jalan di tempat. Kemudian yang kedua, seni kolaborasi lintas komunitas. Jadi anak muda nih sering terjebak mental mandiri dan mau bikin semuanya sendiri dari hulu ke hilir. Padahal kekuatan terbesar ekonomi kreatif digital itu justru ada di kolaborasi. Nah, misal nih, kamu jago bikin kerajinan tangan khas daerah. Kenapa ya? Tidak menggandeng anak muda yang jago videografi dan anak tongkrongan kopi lokal buat jadi apa ya, co-working space pameran. Nah, kolaborasi bikin skala bisnis naik berkali-kali tanpa harus nambah modal yang besar ya. Coba aja ya guys.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Maksudnya. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Iya, tahun Pro 2 yang pasti ada banyak hal ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana itu akan menjadi skill underground yang wajib dimiliki Gen Z buat kuasai UMKM digital. Dan ada tentang paham ketika etika digital dan cyber security skala mikro. Kemudian ada kemampuan mengubah isu lokal jadi global value. Nah, ini 4 poin yang pastinya bisa kamu aplikasikan ya. Ini dari berbagai sumber juga ya. Oke, sekian dulu untuk info UMKM pelaku industri kreatif dan ekonomi digital edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan ya, itu akan boleh digunakan ya untuk kamu nih teman Pro 2, biar ya bisa naik kelas.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Cari tempat. Cari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Oh, iya.
3: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Dua,
1: ya.
2: Tiga.
1: Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
0: FYI for Yay.

0: hit it. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it.
1: Perlu dari tahun atau terbaik kamu masih di Muda Kreatif. Barang aku Julvan Gavar di hari ini yang bakal menyajikan beragam update informasi yang pastinya kamu juga bisa mengakses informasi tersebut melalui rri.co.id. Nah, kali ini akan hadir info olahraga ya buat kamu teman kedua.

0: Spezial.
1: Iya, teman pro 2 Chelsea rekrut Valentin Barco ikat kontrak hingga 2033. Ya, Barco mencetak 12 gol dalam 43 pertandingan bersama Stanford pada musim lalu. Nah, Barco menyebut bergabung dengan Chelsea sebagai langkah besar dalam perjalanan karirnya. Nah, Chelsea merekrut Valentin Barco dari Stanford dengan kontrak hingga 2033. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya, kamu bisa akses informasi olahraga ini melalui rri.co.id.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

Ya teman, perlu dua pelatih Liverpool nilai kekalahan dari Leeds sebagai pelajaran berharga. Pelatih Andoni Iraola menganggap pertandingan kekalahan 4-2 Liverpool dan Leeds United di Chicago sebagai laga persahabatan yang paling berguna selama tur pramusim Amerika. Iraola melihat pembelajaran positif dari performa babak pertama Liverpool, namun kinerja yang kurang memuaskan di babak kedua menjadi catatan negatif. Meskipun hasilnya tidak sesuai keinginan, Iraola menghargai nilai edukatif dari pertandingan tersebut dalam persiapan musim kompetitif mendatang. Selengkapnya informasi ini kamu bisa akses melalui info olahraga di rri.co.id. Ya, dan sekaligus menutup kebersamaan kita di info olahraga muda kreatif. Nanti kita bakal ketemu lagi di info olahraga selanjutnya yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Prodo Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

Bro Reri, tahun teman terbaik kamu. Demikian tadi telah kita ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu yang kita dengerin dari Kota Ambon, Papa Mama Pung Pasang, WSO featuring Kai Hulu. Oke, kali ini bareng aku Julfan Gafar, yang pastinya sejam ini ya kita di Muda Kreatif, dan bakal ngebahas sesuatu yang pastinya menarik nih untuk kita ya, yaitu info entertainment. Oke, jadi kamu di sini aja dulu di Pro 2 Tahuna, teman terbaik.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. Robbery just occurred 200 Street and Scriber Lake Road.
1: We got a couple units in the area. Go ahead with the info.
2: We have two male subjects grabbed in bags. We're still trying to get further from them.
1: 41 will be out.

Pro dari Ritona, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2 Laila Eskodori gandeng Efek Rumah Kaca garap soundtrack film Laut Bercerita. Nah, Efek Rumah Kaca menggarap soundtrack film Laut Bercerita berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi dalam novel Laila Eskodori. Nah, lagu dikerjakan bersama Nok dengan aransemen bernuansa elektronik dan membawa pesan keberanian serta kebebasan bersuara. Nah, film Laut Bercerita ini dijadwalkan tayang pada Oktober 2026. Sementara soundtrack telah dirilis di platform musik digital sejak 31 Juli 2026. Dan untuk informasi selengkapnya di Info Entertainment yang bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: 뭐 예이 인부.
1: Sepeda nih Hiu biar eksis.
2: Gila. Sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi warna pink, keren ga?
2: Iya. Sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

Ya, tahun Pro 2 ini Jayaku dari ojol hingga menjadi konten kreator. Nah, ini Jayaku atau yang memiliki nama asli Wijaya Tribuana, lahir di Pamatang Siantar pada 20 Januari tahun 1998. Perjalanannya menuju kesuksesan bukanlah sesuatu yang instan. Nah, berawal dari seorang mahasiswa yang hampir putus kuliah karena keterbatasan biaya, namun kini ia dikenal sebagai pengusaha sekaligus konten kreator dengan ratusan ribu pengikut di media sosial. Ya, saat menempuh pendidikan di Universitas Simalungun, Fakultas Teknik Mesin, Wijaya menghadapi tantangan besar ketika memasuki semester 5. Kondisi ekonomi membuatnya berada di persimpangan sulit melanjutkan kuliah atau berhenti di tengah jalan. Namun ia memilih untuk bertahan. Pada tahun 2018, ia memutuskan bergabung sebagai pengemudi ojek online atau ojol untuk membiayai pendidikannya sendiri sekaligus membantu perekonomian keluarga. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Dari penghasilan sebagai ojol, ia mampu menyelesaikan pendidikan hingga lulus. Namun perjalanan sebagai pengemudi ojol tidak selalu berjalan mulus. Memasuki tahun 2019, persaingan antar pengemudi semakin ketat sehingga seiring bertambahnya jumlah mitra aplikasi, situasi semakin sulit ketika pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020 yang menyebabkan jumlah orderan menurun drastis. Nah, tidak ingin menyerah pada keadaan, Wijaya mulai mencari peluang lain. Ya, kemudian merintis usaha percetakan foto rumahan bernama Buhana. Nah, usaha tersebut dibangun dari skala kecil dengan segala keterbatasan yang ada meski mengalami berbagai tantangan dan jatuh bangun dalam prosesnya. Buhana berhasil bertahan dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, kini Buhana tidak hanya melayani jasa cetak foto tetapi juga berkembang ke bidang fotografi dan layanan kreatif lainnya. Perjalanan membangun usaha tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus berkembang dan menciptakan peluang baru. Wah, keren banget nih ya perjalanannya ya guys ya. Nah, jadi di tengah kesibukannya sebagai pengusaha, Wijaya tetap menjalani profesinya sebagai pengemudi ojol. Pengalaman panjang di jalanan itulah yang kemudian menginspirasinya untuk terjun ke dunia konten digital. Nah, dengan nama ini Jayaku, ia mulai membagikan berbagai cerita dan pengalaman unik selama menjadi ojol ke media sosial. Kontennya yang ringan, otentik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari berhasil menarik perhatian banyak orang. Mulai dari kisah bersama penumpang, pengalaman lucu di jalan, hingga berbagai tantangan dan juga realitas realitas kehidupan seorang pengemudi ojek online ini dikemas menjadi tontonan yang menghibur sekaligus inspiratif. Jadi tidak sedikit ya videonya ini yang berhasil ditonton hingga jutaan kali. Wah. Nah, berkat konsistensi dan kreativitasnya, teman Pro 2, ini Jayaku kini menjadi salah satu kreator konten ojol yang cukup dikenal di Indonesia. Hingga saat ini, akun media sosialnya telah memiliki sekitar 300 ribu pengikut di TikTok dan lebih dari 400 ribu pelanggan di YouTube. Keperjalanan Wijaya Tribuana menunjukkan bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari jalan yang mudah. Dari seorang mahasiswa yang berjuang membayar uang kuliah, lalu menjadi pengemudi ojol, membangun usaha sendiri hingga dikenal sebagai kreator konten. Semua diraih melalui kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Oke, itu dulu ya informasi untuk kamu di Muda Kreatif dengan Info Entertainment. Selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui gadget kamu di rri.co.id.

0: Kirti.
1: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat. Dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

Ya baiklah teman Prodo, waktunya juga saya Jufan Gafar pamit undur diri. Ada Kak Ami yang akan temani kamu setelah ini di Muda Kreatif hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Lanjut dengan Sore Ceria ya. Oke, dan selamat siang untuk seluruh teman Prodo. Selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produ FM RRI tahunnya teman terbaik kamu, teman Produ, selamat siang menjelang sore ya teman Produ. Kali ini jumpa lagi bareng kami di kesempatan siar hari ini setelah tadi ada Kak Julvan yang teman kamu teman Produ. Kali ini bareng kami hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan di menit ke-11 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah teman Produ. Kita masuk di program acara Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini Senin 3 Agustus 2020 nya. Teman Produ, pemerintah daerah melalui Dinas P2KB Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Dan berbagai persoalan keluarga menjadi perhatian teman Produ, mulai dari pernikahan usia muda hingga tekanan ekonomi yang berpotensi memicu konflik. Dan hal itu dikatakan Kepala Bidang Penggerakan Dinas P2KB daerah Sangihe Imelda Lawendatu kepada rri.co.id belum lama ini. Dan menurutnya juga teman Produ, dalam pembinaan kepada tenaga lini lapangan, pihaknya menekankan pentingnya pemetakan kondisi nyata di setiap keluarga. Dan hal langkah tersebut dilakukan agar berbagai persoalan dapat dideteksi sejak dini dan segera memperoleh pendampingan yang tepat teman Produ. Selain itu juga ketidakstabilan ekonomi menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ya teman Produ. Kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan dalam keluarga apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dan dukungan lingkungan sakit. Karena itu, tenaga lini lapangan diharapkan tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga aktif memberikan edukasi, pendampingan, dan solusi kepada masyarakat agar berbagai faktor risiko dapat diminimalkan sejak awal. Dan melalui upaya tersebut ya teman Produ, Imelda juga berharap mampu mewujudkan keluarga yang berkualitas, harmonis, yang berkualitas, juga kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat terus ditekan dan kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Can I let y'all in my mind? Yeah. Can I talk to y'all real quick? Really sick to my stomach. This world is colder than you think. It's imperfect.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di informasi lokal edisi hari ini. Teman Prodo, pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan menggelar penanaman 1.100 pohon mangrove di Kampung Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kamis 30 Juli 2026. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026. Dalam sambutannya, teman Pro 2 PLT Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makainas mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kelestarian alam melalui penanaman mangrove, edukasi lingkungan, serta kolaborasi pelestarian ekosistem pesisir. Dan teman Pro 2, kegiatan ini juga mengusung tema menjaga mangrove mengamankan generasi mendatang, dan program penanaman mangrove terlaksana berkat dukungan dan kerjasama PT Land Komunikasi Indonesia atau BAKTI. Dan teman Pro 2, kegiatan diakhiri penyerahan simbolis pohon mangrove kepada Camat Siau Timur Selatan, Camat Siau Barat Selatan, dan perwakilan Tagulandang sebagai bentuk komitmen bersama menjaga ketahanan pesisir. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id.
4: Can I let y'all in my mind? Yeah. Can I talk to y'all real quick? Really sick to my stomach. This world is colder than you think. It's imperfect and unkind in every

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamera rolling action.
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak.
6: Frustra.
5: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Kak.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Kak, bungkus.
6: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
7: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
6: Frustrasi kali, Kak.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway FM.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: with Aikuring. Kuring atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Reza pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming

0: 5'9" brown eyes.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
2: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya. Bruh.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo masih di informasi lokal edisi hari ini. Teman Prodo, di era digitalisasi saat ini, dunia pendidikan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di dalamnya juga bagaimana membuat peserta didik untuk berpikir kritis, bijak bermedia sosial, dan berani menentang berita hoax. Teman Prodo, Akademisi Politeknik Negeri Nusa Utara Forsando Mihare SPI MSI kepada rri.co.id mengatakan, karena sekarang era digital, teknologi informasi mau tidak mau harus meningkatkan literasi digital. Dan khusus di lingkungan perguruan tinggi, ya teman Prodo, tugas dosen menciptakan generasi muda yang berpikir kritis, mampu memilah dan memilih informasi yang benar. And then juga menurutnya, dengan sering membaca kita akan mengenali mana sumber berita yang benar. Dan intinya teman Prodo, tegas benar Forsando dalam menilai satu berita harus dicek kebenarannya. Budayakan membaca sampai selesai, berpikir secara luas sehingga bisa dilakukan check and balance terhadap berita yang ada di media sosial. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: psikolog ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Info Produe.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong deteksi dini penyakit kanker melalui program cek kesehatan gratis. Dan program cek kesehatan gratis ini dilakukan yaitu untuk menilai penting dalam menekan angka kematian akibat kanker di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Menkes saat membuka Bogor Summit Swiss atau BOS 2026 dan kegiatan dilaksanakan untuk memperingati 1 tahun Suherman Widyatamu sebagai sensor center atau Swiss.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, Taman Pro 2 rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang tengah disusun diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja sekaligus pengusaha. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin 3 Agustus 2026. Dan yang mengatakan pekerja membutuhkan kehadiran negara melalui perlindungan dan kepastian terhadap kesejahteraan mereka. Sementara itu pengusaha juga membutuhkan kepastian hukum agar dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 dan selamat sore.

telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
0: Radio Republik

0: suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Ya, halo.
3: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9?
3: Iya.
2: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
4: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong neng kantin.
4: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
3: Ngegame sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
3: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda?
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 26 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, gempa berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang provinsi

Ismailia di timur laut Mesir pada Senin 3 Agustus 2026 dini hari. Dilansir dari Anadolu Agency, menurut Otoritas Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat, gempa terjadi pukul 03.00 waktu setempat. Dan gempa tercatat pada kedalaman sekitar 5,47 km. Bulan Sabit Merah Mesir menyatakan belum menerima laporan mengenai korban luka atau kerusakan. Dan teman Prodo, organisasi tersebut menghimbau warga untuk menghindari bangunan tua atau bangunan yang terlihat retak. Kementerian Kesehatan Mesir mengaktifkan rencana tanggap darurat dan menempatkan rumah sakit dalam status siaga maksimal. Sementara itu, Pusat Penelitian Geosains Jerman mengukur kekuatan gempa sebesar magnitudo 5,4 dan menyatakan gempa terjadi pada kedalaman 10 km. Bulan Sabit Merah Mesir menyatakan telah mengaktifkan rencana tanggap darurat di provinsi-provinsi yang merasakan guncangan gempa. Dan teman Pro2 Ahmed, seorang warga Kairo, menyatakan merasakan getaran gempa saat tengah tertidur lelap. Dan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kondisi kesehatan masyarakat tetap stabil. Hingga saat pernyataan tersebut dikeluarkan, belum ada korban luka yang tercatat akibat gempa tersebut. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman Prodo, kami informasikan untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 43 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu sambil menunggu dikumandangkannya adzan maghrib. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di 92 FM dan juga 23 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita di program acara Sore Ceria ya, teman Prodo dan Ami hadirkan satu informasi dari rri.co.id. Teman Prodo, Barcelona dikabarkan siap mempertimbangkan tawaran PSG untuk Ferran Torres pada bursa transfer musim panas ini. Dan klub asal Catalan itu disebut tidak akan menghalangi kepergian sang penyerang apabila memutuskan untuk hengkang. Dikutip dari Marca, teman Prodo, El Barca masih menunggu proposal resmi dari PSG. Hingga kini belum ada penawaran yang masuk meski pendekatan informal dari klub Prancis tersebut dikabarkan telah dilakukan. Dan teman Prodo, Barcelona sebenarnya berharap pencetak gol kemenangan Spanyol pada Piala Dunia 2026 itu tetap bertahan. And then kepergian Robert membuat lini depan membutuhkan sosok berpengalaman pada musim mendatang. Dan Barcelona sebelumnya gagal merekrut Julian Alvarez dan juga Junior sebagai tambahan amunisi di lini serang. Meski begitu ya, teman Prodo, manajemen disebut akan membuka peluang transfer jika ada tawaran yang sesuai dengan nilai pasar Ferran. Barcelona merekrut Ferran dari Manchester City pada 2021 dengan nilai sekitar 55 juta euro. Dan nilai pasar pemain berusia 26 tahun itu saat ini juga diperkirakan berada di kisaran yang sama. And then teman Prodo, kontrak Ferran bersama Barcelona masih berlaku hingga 30 Juni 2027. Dan apabila Ferran benar-benar hengkang tanpa pengganti baru, pelatihan si Flick diperkirakan memiliki opsi yang lebih terbatas di lini depan. Selengkapnya informasi ini di rri.co.id.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Du du du du du du du du du du.
4: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
5: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
6: Dilipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Madura RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna. The

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo grup musik Efek Rumah Kaca dipercaya menggarap original soundtrack film Laut Bercerita. Dan lagu berjudul Matilah Kau Mati diadaptasi dari puisi dalam novel karya Leila S. Chudori. Film tersebut, teman Prodo, menjadi debut Rumah Produksi Pictures bersama sutradara Yosip Anggi Noen. Dan lagu ini juga dikerjakan bersama Knock dengan sentuhan aransemen yang memperkaya warna musik Efek Rumah Kaca. So, teman Prodo, lirik lagu ditulis oleh Leila S. Chudori, Sutarji Kalsombakri, dan juga vokalis Efek Rumah Kaca Kolik Mahmud. Sementara itu juga Knock atau Angan Senja bertindak sebagai penataran semen sekaligus produser musik bersama Kolil. Dan lagu Matilah Kau Mati menghadirkan nuansa minimalis melalui permainan gitar, elektrik piano, dan juga teman produ aransemen tersebut dipadukan dengan karakter vokal khas Kolil yang memberi kesan liris sekaligus penuh harapan. So, proses kreatif lagu bermula ketika Leila, teman Prodo, menawarkan puisi berjudul Di Hari Kematianku pada Kolil. Dan puisi itu kemudian dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah demo musik yang telah dimiliki sebelumnya. And then Leila juga memasukkan lirik juga ikonik Matilah Kau Mati, ya teman Prodo, kau akan lahir berkali-kali ke dalam lagu tersebut. Dan menurutnya lirik tersebut menggambarkan keberanian yang tidak akan pernah padam meskipun terus dibungkam. Dan film Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada Oktober 2026, teman Prodo. Film produksi ini dibintangi oleh Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Kelly, Christine Hakim, Dian Sastrowardoyo, dan juga para pemain lainnya, ya teman Prodo. Dan lagu Matilah Kau Mati telah dirilis di seluruh platform streaming digital sejak 30 Juli 2026. Dan kehadirannya juga menjadi pembuka menuju penayangan film Laut Bercerita di bioskop tahun ini. Buat kamu yang penasaran dengan ceritanya, nanti ya di bulan Oktober 2026. Dan informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Hey.
1: Ya.
0: Apa kabar kamu?
1: Baik. Kamu?
0: Aku kangen.
1: Iya.
0: Aku kangen kamu.
2: Sayang, makan dulu yuk.
1: Udah dulu ya. Good night.
0: Iya. Yeah.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 18 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Produ Girl Group Indonesia. Naungan 88 Rising, Nona resmi merilis single terbaru bertajuk Hong, teman Produ, pada Jumat 31 Juli 2026. Setelah dirilis, video musik Hong masuk trending YouTube Indonesia, Singapura dan juga Australia diiringi beragam komentar dari para pendengar. Sebelumnya, teman Produ, Nona telah berhasil mencuri perhatian dengan tarian energik di work dan atraksi sepatu roda. Lagu Hongnya kembali melanjutkan konsistensinya, teman Produ, dalam mengangkat unsur budaya Indonesia ke dalam karya musik berorientasi pasar global. And then sepanjang video musiknya, Nona juga memanfaatkan berbagai ikon keseharian Indonesia sebagai bagian dari konsep visual. And then teman produan nuansa lokal turut diperkuat melalui lirik yang menyisipkan sejumlah frasa berbahasa Indonesia seperti angkot dan kakak adik. Nah, lagu ini juga menghadirkan ajakan Get on the Angkot yang menjadi salah satu bagian ikonik dari lagunya, ya teman produ, Dan secara makna, Hong menggambarkan semangat kebebasan, rasa percaya diri, dan menikmati perjalanan bersama teman. Fenomena Om Telolet Om yang sempat viral secara global turut menjadi inspirasi utama di balik Hong, ya teman produ, Dan juga tren ini pertama kali mencuat pada 2016 ketika anak-anak di seluruh Indonesia meminta suara klakson khas dari bus. Nah, ini merupakan kali pertama Nona secara eksplisit mengangkat sampel suara klakson khas bus Indonesia, teman produ, sebagai elemen musik. Dan hingga kini video musik Hong telah ditonton lebih dari 1,1 juta kali dengan 138 ribu likes di YouTube, ya teman produ. Buat kamu yang masih penasaran, langsung saja ke rri.co.id.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Produ FM teman terbaik kamu, teman Produ Ami hadirkan kembali satu lagu daerah ke ruang denger kamu dan seperti biasa masih dari program aktif. Dan kali ini kita ke daerah Palu teman Produ dengan judul lagu La Vita e Bella dari Rival Himran. Tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 2 menit bergeser dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, Senin 3 Agustus 2020. Waktunya Ami pamit undur diri, teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan setelah Ami ada ke Olvi akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, 6 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf untuk MLC malam hari ini belum bisa terlaksana, teman Pro 2, karena sampai saat ini hubungan kami dengan Pro 2 Jakarta masih mengalami gangguan ya teman Pro 2. Dan kita akan lanjut dengan lagu-lagu untuk menemani suasana malam kamu di edisi siar hari ini teman Pro 2 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen ya, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen ya, komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Halo, tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Jatuh, sejatuh, jatuh.
0: Hey, hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya, jangan ya.
1: Udah gue ngamut.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24 per 7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya. Enakan banget.
1: Enakan banget.
0: Enak banget. Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum banget lagunya sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Jadi pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my
0: god. Gitu. Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar. Oh.
2: Karena yang nyanyi juga pernah. Oh.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja.
0: Bener. Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan dan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan gue,
2: Next jadi topic, next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya, betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah
2: iya, di DM banyak banget Kak kayak kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia enggak tepatin waktu atau enggak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi enggak usah nanya ke aku. Aku kan enggak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul. Dua kata lucu, HTS putus.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya
1: lagi. Oh, iya lagi gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong di klip ya, tolong di klip. Bagian itu tolong di klip ya.
0: Tolong di klip. Aduh.
1: Tapi
0: aduh,
1: itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya. Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener,
1: gue.
0: Bener. Yeah. Marak terjadi. Ya.
1: Marak terjadi.
2: Marak lagi itu lagi.
0: Lagi.

Iya, teman Perdu, hubungan kami dengan Perdua Jakarta kembali mengalami gangguan ya. Dan Kak Ulfi masih terus mencoba untuk menghubungi

0: gitu dong.
1: Cuma kayak aduh gue bisa nggak ya?
0: Yeah, selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
2: Benar.
1: Seru-seru. Yes. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
2: Itu dia. Tapi gimana nih kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR ya kan?
0: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku, cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin
2: paham ya?
0: Udah paham.
2: Okay.
0: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu ini di rumah ya gitu.
2: Oh, ngebantuin
0: jadi,
2: juga
0: ngebantuin
2: gitu ya.
0: Juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas
2: enggak? Aduh, jangan enggak boleh. Enggak
1: boleh.
2: Boleh.
0: Jangan ya, guys. Enggak boleh.
2: Skripsi oke.
1: Tapi enggak boleh. Enggak boleh.
2: Canda guys.
1: Joki trinon mau. Joki trinon.
2: Udah. Sorry. Gede joki gage enggak ada ya.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
2: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk ngebalancing sekolah sama musik ya.
0: Iya betul.
2: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
0: pernah,
2: tuh
0: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 2-4-7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
2: Bener.
0: Kayaknya ini enak gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
2: Tapi akhirnya ditulis atau?
0: Aku biasanya bikin di notes HP.
2: Oh, di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini nggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya, enggak sih? Iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang lihat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
2: Oke. Okay.
0: For no reason, aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan.
2: Oh.
0: Ngobrol terus, yapping gitu.
2: Iya, benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, tulis aja di notes.
2: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
2: kita.
0: Dong.
2: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Roma Ria. Yes. Dan kita mau baca di WhatsApp malam hari ini.
2: Gimana
1: ada
2: nih?
1: Siapa tuh? Ada dari Novel Algif

Iya teman berdua, kami mohon maaf karena perbaikan jaringan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jaringan internet terus mengalami gangguan ya teman berdua. Saat ini kembali lagi di Semundo FM, teman terbaik kamu. Namun Kak Olvi akan coba kembali bersama dengan Pro2 Jakarta ya, masih di MLC di edisi siar hari ini.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh enggak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya part.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu jatuhnya.
2: Cengkoknya itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Bisa bro, lo bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya.
2: Thank you,
1: keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia, jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP, dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat temenin kecintilan kalian.
0: Betul. Yes.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa dong.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh. Oke.
1: Lo kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu. Gak gitu, lo cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional nih, denger ini.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya ya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu, coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain, oke? Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan, ya? Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau enggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
2: Santai aja.
0: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya dari tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Dan juga tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa Papua. Tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
0: Amin.
1: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak ngeran.
0: Seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

0: Ya teman Produa, kemarin lagi di Smo 2 FM, teman terbaik kamu setelah bersama dengan Produa Jakarta di ruang MLC di edisi hari ini.
1: Produa FM, teman terbaik.

Info Pro 2. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Info Pro 2. Informasi awal teman Pro 2, Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Ruli Robinson Poliesika MHMTR Mil mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan melalui himbauan kepada masyarakat dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur serta pesan Merdeka, Mari Jo Torang Kibarkan Bendera Merah Putih sebagai wujud semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Kapolres mengatakan pengibaran bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus simbol persatuan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, hingga warga di setiap kampung untuk berpartisipasi mengibarkan bendera merah putih di rumah, kantor maupun tempat usaha masing-masing. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan upacara, tetapi juga dengan memperkuat rasa persatuan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta terus menemukan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Melalui momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Kepulauan Sangihe berharap masyarakat dapat bersama-sama menyemarakan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kebanggaan, persatuan dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Info Produa berikutnya, teman Produa, Sinode Gemis melaksanakan pengukuhan dan pelantikan Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pengawas Pemeriksa Harta Milik Keuangan dan Perbendaharaan P2HKP di Jemaat Malung Semah Angges, Kecamatan Tahuna Barat. Pengukuhan dan pelantikan BPMJ dan P2HKP dirangkaikan dalam ibadah Minggu 2 Agustus 2026 yang dipimpin oleh Sekretaris Resor Tahuna Pendeta A.E. Tatengkeng MTH. Dalam khotbahnya, Sekretaris Resor Tahuna mengambil bacaan Alkitab dalam ibadah tersebut terdapat pada kitab Yesaya 61 ayat 1-11 dengan judul Kabar Selamat Kepada Sion, menekan tentang pentingnya nilai kebebasan atas karya selamat Tuhan bagi umat manusia. Membekali BPMJ dan P2HKP dalam perjalanan pelayanan ke depan dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan Sang Pemilik Pelayanan. Dalam arahannya, Pendeta Tatengkeng dari unsur Sinode Gemis mengatakan bahwa tantangan dalam pelayanan harus dihadapi sebab Tuhan akan senantiasa menjaga dan memelihara. Ibadah yang digelar satu sesi pukul 9.30 WITA dirangkaikan juga dengan acara perpisahan mahasiswa PPL yang akan menuntaskan pelayanan di jemaat di bulan Agustus. Di akhir ibadah yang diikuti seluruh warga jemaat anak-anak hingga lanjut usia berlangsung sesi Ramatama. Demikian

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pradio masih dengan lagu-lagu di suasana malam hari ini ya, teman Pradio. Di hari Senin 3 Agustus 2026, setelah tadi ada Aldi Maldini, Biar Aku Yang Pergi. Kali ini kita coba dengarkan satu lagu dari Vanessa, Roni Paruli, Yang Takkan Terulang. Dan setelah lagunya Vanessa, kita akan dengar

Human Pro 2.36 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

teman Pro 2, kita masih di jaga malam ya, di obrolan tentang layanan pengembangan energi terbarukan ya teman Pro 2. Nah, malam hari ini Kak Ulfi coba hadirkan informasi ya. Nah, ini layanan pengembangan energi terbarukan ini adalah berbagai bentuk dukungan yang bertujuan membantu perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga pemeliharaan sistem energi yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, contohnya teman berdua, studi potensi energi surya, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Nah, yang berikutnya perencanaan serta desain pembangkit energi terbarukan, instalasi dan pengujian sistem seperti panel surya, turbin angin, atau pembangkit mikrohidro. Selain itu, konsultasi efisiensi energi dan manajemen energi, pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan sistem energi terbarukan, pendampingan perizinan, pembiayaan, dan studi kelayakan proyek, monitoring, serta evaluasi kinerja pembangkit energi terbarukan. Nah, teman berdua, ternyata tujuan utama layanan ini adalah meningkatkan pemanfaatan energi bersih, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca, serta menyediakan pasokan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat, industri, dan

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu.

gantinya kau bakal hadirkan lagu-lagu untuk temani suasana malam kamu di edisi siar hari ini ya, menemani kamu yang lagi pada santai malam hari ini ataupun yang lagi melakukan tugas dan aktivitas.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Ya, teman Produe masih di cerita penutup hari ya di edisi siar hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Yang pasti hari ini Kak Olvi berbagi cerita buat kamu ya teman Produe, dengan judul Tidak Semua Yang Pergi Harus Dikejar. Hari ini mungkin ada yang merasa ditinggalkan, ada yang kehilangan teman, kesempatan, bahkan seseorang yang dulu terasa begitu penting. Tapi seiring waktu kita belajar bahwa tidak semua yang pergi harus dikejar. Ada hal-hal yang memang selesai agar kita punya ruang untuk bertumbuh. Hidup bukan tentang mempertahankan semua orang tetap tinggal, melainkan tentang menghargai mereka yang memilih tetap ada. Dan kalau hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah kamu tidak sedang terlambat. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan pertemuan, kesempatan, dan cerita yang lebih baik di waktu yang tepat. Jadi sebelum hari ini berakhir, lepaskan beban yang tidak bisa kamu kendalikan. Maafkan yang perlu dimaafkan, syukuri yang masih dimiliki, lalu istirahatlah dengan tenang. Karena besok adalah halaman baru, dan siapa tahu di sanalah cerita indah dimulai. Selamat beristirahat teman Produe, semoga malammu penuh damai dan esok datang membawa harapan baru.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.
3: Pro2FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
5: Iya teman Pro 2, tentunya tidak terasa hari ini sudah hampir di penghujungnya. Ya mungkin ada yang pulang kerja, selesai kuliah, baru menyelesaikan tugas, atau bahkan masih rebahan sambil memikirkan banyak hal. Kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan, tentunya tidak apa-apa ya teman Pro 2. Hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai. Kadang kita cuma butuh waktu untuk mengatur nafas, menenangkan pikiran, lalu melangkah lagi. Nah, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Tidak harus semua hal selesai hari ini, dan tidak semua orang harus memahami perjalananmu. Yang penting kamu masih mau bangun, mencoba dan terus belajar jadi versi terbaik dari dirimu. Malam ini coba sisihkan sejenak semua rasa lelah. Ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri karena sudah bertahan sampai di titik ini. Besok selalu punya kesempatan baru untuk memulai lagi. Akhir kata, semoga istirahatmu malam ini benar-benar mengisi kembali semangatmu. Selamat beristirahat teman Pro 2, sampai jumpa di cerita berikutnya. Karena di Pro 2 FM, Semen 2 FM, kami selalu siap jadi teman terbaik kamu kapanpun dan dimanapun kamu berada.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Tahu nggak ada momen keren apa di Sulawesi Utara, khususnya di Sangihe? Yap, saatnya perayaan Tulede 2026. Ini bukan sekedar acara adat biasa, guys. Tulede itu momen sakral buat kita melepas tahun yang lama dan minta berkat buat tahun yang baru. Ada prosesi potong kue tamu yang ikonik, tarian ampawayer yang bikin kaki gak bisa diem, sampai doa-doa tulus dalam bahasa daerah yang bikin adem hati.
1: Menyatakan pengagungan kepada yang mempunyai segala berkat.
0: Yuk, lestarikan budaya kita, bangga jadi bagian dari tradisi yang penuh nilai kebersamaan dan rasa syukur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele. Produ FM.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi. Produ FM. Teman

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk polisi.
2: Teman terbaik.

Teman Perdua, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Perdua Tahuna untuk membawakan acara siarannya di hari Selasa 4 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Perdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

Ya, salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jufar Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari jalan radio nomor 1, inilah RRI program Madua Tahuna yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2, salam bahagia tentunya dan senang sekali. Pagi ini barang aku Julfan Gaffer yang akan mengawal pagi kamu, menjadi teman untuk menyambut hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Pastinya di bulan kemerdekaan, di bulan perjuangan Republik Indonesia ini, waduh. Oke, pagi ini Pro 2 akan hadir dengan lewat lagu Indonesia dari International Mancanegara mengawali pagi kita ya. Kemudian nanti ada obrolan sepada juga di hari ini, dan bakal membahas tentang moderasi beragama. Kemudian teman Pro 2 pada pukul 10 ada info Pro 2 pagi, Pro 2 siang, kemudian info update lainnya juga dari info musik akan hadir di Pro 2 hit list ya. Kamu juga bisa ikutan gabung di situ. Kemudian ada beragam informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital ya, kan hadir juga temani siang kamu ya. Dan ada info olahraga, ada info entertainment, ada info lokal juga dari rri.co.id Tahuna. Kemudian pada pukul 16 sore ceria akan hadir untuk kamu, kamu juga bisa ikutan gabung di situ ya guys. Dan nanti ada update informasi juga menemani petang hingga malam kamu ya. Nanti ada jaga malam, jangan kalau malam-malam, dan janganlah melewatkan juga ada musik live chat ya. Di situ ada penyanyi ataupun artis favorit kamu ya, kamu pantangin aja terus Pro 2. Dan nanti ada cerita penutup hari juga yang akan menjadi refleksi buat menutup hari ya, buat kamu generasi muda ya yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya, dimanapun siaran Pro 2 ya bisa dijangkau. Oke, itulah teman Pro 2, dan saya Julfan Gaffer mewakili seluruh kru yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.

berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: hari tahunnya.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah, deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said a hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Info Produa.

Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2 Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan pihaknya tidak membatasi media massa meliput aksi demonstrasi. Media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaedah jurnalistik. Hal itu disampaikan Menkomdigi merespon maraknya konten video di media sosial yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Dalam video tersebut memuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberitakan di berbagai lini media massa. Menkomdigi juga menegaskan bahwa konten tersebut tidaklah benar. Ia mempersilakan masyarakat untuk mengonfirmasi pelarangan peliputan aksi demonstrasi itu ke seluruh lini media massa. Nah, lebih lanjut, Menkomdigi juga mengatakan bahwa pemerintah mendukung penuh prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini juga berlaku terhadap kebebasan pers nasional sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Pemerintah melalui Kemkomdigi ditegaskannya mendorong media massa untuk meliput setiap kegiatan aksi demonstrasi. Nah, dengan kecepatan dan ketepatan informasi itu sebagai salah satu upaya memerangi konten hoax yang beredar di ruang digital.

Teman Perdua kreativitas mengolah limbah sampah plastik menjadi robot mengantarkan siswa merepresentasi pada berbagai kompetisi internasional. Inovasi tersebut membuktikan bahwa bekas dapat diubah menjadi teknologi bernilai tinggi. Hal itu disampaikan dua siswa penggiat robotik di SMA Negeri 28 Jakarta dalam wawancara mengenai inovasi berbasis daur ulang. Mereka adalah Diantama Sucipto dan Pandey Nyoman yang telah berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas tidak terpakai. Nah, awal mula terciptanya robot daur ulang, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses panjang yang telah dimulai sejak mereka pertama mengenal robotika di sekolah. Saat itu guru informatika dan coding SMA Negeri 28 Jakarta, Muhammad Arif, berharap membantu mengembangkan pembelajaran berbasis pemanfaatan limbah. Nah, Arif mengatakan gagasan tersebut berawal dari diskusi bersama pegiat daur ulang, Bob Novandi. Pembahasan tersebut mengenai bagaimana memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai guna. Nah, dari pembahasan tersebut, penggiat daur ulang Bob Novandi memberikan tantangan kepada para siswa membuat mobil mainan berbahan botol plastik bekas. Nah, dengan arahan Pak Arif, mobil berbahan botol bekas itu disulap menjadi mainan yang dapat dikendalikan menggunakan kendali jarak jauh. Hal ini yang menjadi cikal bakal berbagai inovasi robotik menggunakan bahan daur ulang. Nah, bersama rekannya ia terus memanfaatkan berbagai bahan bekas untuk menghasilkan robot dengan biaya lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas. Sekian info Perdua pagi ini, saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

Prodi Elite FM, tahunan teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk di Spada, nanti bakal menghadirkan beragam update informasi yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id di HP kamu ataupun di gadget kamu. Nah, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik. Kita akan dengerin lagu dari Papua, ada Ilmu Kim Squad dengan Musamus.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

0: Guru JJ. Guru JJ.
1: Pagi anak-anak.
2: Pagi.
1: Ini Dani mana, kok gak kelihatan?
2: Gak tahu, belum terbit bu.
1: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
2: Capek bu.
1: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
3: Antuk.
1: Hah, ada yang tahu apa itu volume?
2: Gruben, gruben.
1: Kamu?
3: Ya biasa dari remote TV.
2: Nah itu betul bu, bu betul.
1: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
2: UFO.
1: Oh, UFO.
3: Kan objek.
1: Iya juga sih.
2: Pintar muridnya.
1: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
2: Oh.
1: Apalagi yang terlalu lama bengong.
2: Model bu.
1: Model.
2: Kan begitu objeknya bagus itu.
4: Model jadi objek bu di foto.
3: Objek foto.
1: Bayu, Adit, coba yang serius.
2: Lingkaran ya bu.
1: Nah benar.
3: Kubus.
1: Kubus benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
2: Min plus satu.
1: Emang kamu pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok siapa yang tahu?
2: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
3: Ikan coklat.
2: Ya kotak siapa dong yang kotak?
1: Tantri.
2: Tantri.
1: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
2: Jelas.
1: Sekarang ada pertanyaan?
2: Ada bu, saya bu.
1: Ya, Bayu.
2: Ini bu, masalah volume bu.
1: Iya boleh.
2: Remote di rumah saya rusak bu volumenya bu. Gimana bu?

Pro dari Ritona, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 Sepada. Wah, balik lagi nih bareng aku Julfon Gafar. Di hari ini kita bakal hadir dengan beragam update informasi temani pagi kamu ya di hari Selasa 4 Agustus 2026. Nah, tentunya banyak hal yang bisa kita tahu ya teman Pro 2 di nasional ataupun internasional dari berbagai penjuru tanah air juga melalui rri.co.id. Nah, informasi yang pertama nih menarik banget nih teman Pro 2, mixtape format musik yang membuka jalan banyak musisi dunia. Nah, istilah mixtape awalnya merujuk pada kumpulan lagu yang disusun di kaset pita atau kaset tape sebelum berkembang ke era digital. Nah, banyak pendengar musik masih mengalami kebingungan dan menganggap mixtape sama dengan album atau sekedar kumpulan lagu-lagu biasa. Nah, istilah mixtape ini juga digunakan untuk proyek musik yang dirilis secara profesional di berbagai platform musik digital. Nah, jadi istilah mixtape ini teman Pro 2 ini juga semakin sering dijumpai di berbagai platform musik digital. Namun banyak pendengar masih menganggap mixtape sama dengan album atau sekedar kumpulan lagu. Jadi mixtape ini awalnya merujuk pada kumpulan lagu yang disusun di kaset pita atau kaset tape. Kini istilah tersebut juga digunakan untuk proyek musik yang dirilis secara profesional. Nah, ini melansir dari Victrola, proses pembuatan mixtape umumnya lebih fleksibel dibandingkan album musisi. Nah, musisi-musisi memiliki kebebasan bereksperimen tanpa mengikuti konsep maupun strategi pemasaran album resmi. Sejarah mixtape juga berakar dari budaya hip-hop di New York pada tahun 1970-an. Dan DJ merekam penampilan bersama rapper ke kaset lalu membagikannya kepada komunitas sebagai media promosi. Dulu caranya gitu ya guys. Nah, berbeda dengan album, mixtape ini memberi ruang lebih luas ya bagi musisi untuk bereksperimen. Banyak artis juga memanfaatkannya untuk memperkenalkan gaya bermusik baru kepada pendengar. Kemudian mixtape juga membantu musisi membangun basis penggemar sebelum merilis album penuh. Format tersebut juga memungkinkan karya baru dirilis tanpa tekanan komersil yang besar. Dan sejumlah musisi dunia juga meraih perhatian publik melalui mixtape sebelum merilis album resmi. Drake lewat So Far Gone, Chang the Rapper melalui Acid Rap, dan G. Cole juga dengan Free the Night menjadi contohnya ya. Nah, seiring berkembangnya layanan streaming, perbedaan mixtape dan album semakin sulit dibedakan. Meski begitu, banyak musisi tetap memakai istilah mixtape untuk project yang lebih bebas dan spontan. Wah, kita masih sempat ya berasa nih menggunakan ini. Oke, okay, guys, nanti kita akan buat menyenangkan dulu ya pagi ini dari Bernadia.

0: salah satu cerita Demuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Demuluk sekarang. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Demuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Demuluk.
2: Sudah lama saya merendah di negeri luar. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya free. Apa-apa di cara negeri, karena tidak kau. Kau berangkannya tidak pasti, supaya saya dapat berjalan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Demuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Demuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Demuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Demuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Demuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Demuluk. Ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Demuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Demuluk serta

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Prudu RRI Tahuna, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Prudu. Yang baru ikutan gabung, baru aja tuning di FM 92 MHz teman terbaik kamu. Atau yang dengerin melalui RRI Digital ya. Hai, salam bahagia buat kamu ya. Oke, dan di sini masih para aku Julfan Gafar. Dia di hari Selasa ya, tanggal 4 Agustus 2026. Dalam suasana di bulan kemerdekaan ya teman Pro 2, pasti banyak hal yang kita bisa merasa merdeka. Ya gitu deh, kreatif. Oke, kita ke informasi berikutnya nih dari rri.co.id. Smart, iya, smart glasses makin populer, kenali fungsi dan risikonya. Jadi kacamata pintar atau smart glasses kini menjadi salah satu perangkat yang populer di dunia teknologi. Nah, popularitasnya ini turut didorong banyak kreator konten yang menggunakannya untuk merekam video. Mereka memakai smart glasses juga untuk guna mempermudah proses membuat video sekaligus mengikuti tren penggunaan perangkat tersebut. Nah, fenomena tersebut juga turut mendorong meningkatnya popularitas smart glasses, dan ini melansir dari Meta. Kacamata pintar adalah perangkat yang dapat digunakan dengan mudah karena berbentuk seperti kacamata biasa dengan bobot yang ringan. Nah, kacamata ini juga merupakan paduan dari kecerdasan buatan atau AI, teknologi digital, dan kacamata biasa dalam satu produk. Nah, kemudian kacamata pintar dapat berfungsi untuk mengirim pesan dan mengakses aplikasi. Nah, kegunaan lainnya juga adalah memproyeksikan informasi yang ingin kamu lihat secara langsung di layar kacamata. Nah, pemakaian kacamata pintar terbukti sangat berguna dan praktis, terutama bagi orang yang hobi untuk mengabadikan momen. Kehadiran smart glasses ini juga mempermudah mereka ya agar tidak harus menyalakan gawai tiap mereka ingin mendokumentasikan hal tertentu. Nah, walaupun kacamata pintar memiliki beragam manfaat, sayangnya kacamata ini juga masih memiliki sejumlah kekurangan. Salah satunya adalah masalah privasi yang semakin dipertanyakan seiring dengan berkembangnya produk ini. Nah, hal ini juga dapat terjadi sebab kacamata ini memiliki fitur ya untuk merekam lingkungan sekitar tanpa sepengetahuan orang. Karena hal tersebut, fitur ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman karena khawatir privasi mereka terganggu. Nah, oleh karena itu kita harus lebih memperhatikan lagi ya sekitar kita dan tetap waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan. Meski begitu ya teman Pro 2, jika ingin merekam orang lain menggunakan smart glasses, pengguna sebaiknya meminta persetujuan terlebih dahulu. Nah, itulah ya sekilas gambaran umum tentang smart glasses dan berbagai macam fakta menarik di baliknya. Mencoba untuk memahami teknologi digital ini bisa membantu pengguna mengenal potensi, manfaat, dan cara pemakaian yang lebih bijak. Wah, makin gila nih ya di era teknologi sekarang ini. Apapun itu ya bisa dimasuki teknologi tuh.
2: Oke, ditanya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Perdari tahun teman terbaik kamu, nah teman Produal, lebih dari 250 siswa dari 7 sekolah menengah atas mengikuti pelatihan teknologi energi terbarukan PT PLN bersama Institut Teknologi PLN menyelenggarakan program edukasi pada Juli hingga Agustus 2026. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia unggul. BUMN tersebut juga melaporkan pencapaian target net zero emission melalui penguatan literasi sejak dini pada Senin 3 Agustus kemarin. Nah, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Nur Leli Aman menyampaikan pentingnya peran pemuda Indonesia. Para peserta pelatihan juga tersebut juga merupakan para siswa pilihan dari kelas 11 dan kelas 12. Nah, Wakil Rektor 4 ITPLN Bidang Kerjasama Asin Sidki menegaskan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Materi pembelajaran mencakup pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya dan juga pengolahan sampah menjadi energi bersih. Nah, Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Majen TNI Muhammad Imam Gogor mengapresiasi pelaksanaan program edukasi energi. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada 7 sekolah menengah atas yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dan tentu untuk selengkapnya informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: Guru JJ.
1: Siang anak-anak.
2: Siang Bu.
1: Kok lemas? Coba yang semangat.
2: Capek Bu.
3: Siang Bu.
2: Siang Bu.
1: Teman kamu yang biasa duduk di ujung siapa namanya?
3: Iwan Bu kali ya.
1: Siapa? Oh Iwan.
2: Teten kan?
3: Iya.
1: Iwan atau Teten?
3: Iwan sama Teten Bu. Gak masuk.
1: Kenapa?
3: Iwan kerimbat. Keriting bareng tiduran. Baik.
1: Teten?
2: Teten ngapain ya tadi ya? Iya, jadi minta izin.
3: Bolos katanya. Dia, Bu.
1: Bolos ya?
2: Iya.
1: Nanti Teten Ibu akan kasih surat ya. Bilang sama mereka berdua.
2: Iya, Bu.
3: Iya, Bu.
1: Siang ini kita belajar gravitasi. Coba buka halaman 72.
2: 72.
1: Ayo jangan rebutan. Nanti robek.
2: Bentar, Bu. Ini cuma yang ada, cuma 2-nya doang.
1: Iya, cari angka 7-nya.
2: 7-nya di mana ya?
3: Ujung balik.
2: Ambilin dong.
1: Coba yang serius.
2: Nah, tempelin.
1: Kita belajar mengenai gravitasi.
3: Ya.
1: Nah, anak-anak, ada yang tahu mengenai gravitasi?
3: Ada, Bu.
1: Ya, Bayu.
3: Penulisan indah, Bu.
1: Itu kaligrafi, Bayu. Aduh,
2: salah. STM.
1: STM.
2: Iya. Sekolah Tinggi Menengah Grafika.
1: Kamu jangan sebut merek. Kita lagi on air. Jadi Ibu terangin ya, gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Mengerti?
3: Jadi semua yang sifatnya tarik-menarik, Bu?
1: Semua yang mempunyai massa, mempunyai berat, itu akan punya gaya tarik-menarik.
2: Terus kok itu yang lagi pada 17 Agustusan tuh apa tuh, Bu?
3: Iya, Bu.
1: Itu tarik tambang.
2: Iya.
3: Itu angkot, supir angkot itu kan tarik menarik, Bu. Untuk dapetin trayeknya.
1: Tapi itu kan bukan kayak gravitasi.
2: Ibu dicopet, kalau di pasar tarik menarik.
3: Tarik menarik. Penjual juga berusaha menarik, Bu, pembelinya.
1: Bukan tarik menarik seperti itu yang Ibu maksud. Contohnya, pohon yang jatuh. Buah yang jatuh dari pohonnya, itu disebabkan karena ada gaya
2: gravitasi.
1: Benar. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lain termasuk satelit buatan bumi. Jadi, bumi itu memiliki gaya gravitasi sehingga seperti kita ini, kita berpijak pada daratan karena ada gaya gravitasi dari bumi.
3: Kalau aku bilang karena aku gemuk jadi aku gak bisa melayang.

Ya, tahun pro 2 jalan sehat dan jumpa berlian Bawaslu bangun budaya kerja berintegritas tinggi. Nah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia menggelar jalan sehat Jumat Sehati dan jumpa berlian di Jakarta. Anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwin J.H. Malonda mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kesehatan jasmani serta membangun budaya kerja yang berintegritas tinggi. Olahraga bersama ini diikuti sejumlah jajaran Bawaslu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota. Kegiatan tersebut juga digelar Bawaslu Republik Indonesia pada Minggu 2 Agustus 2026. Herwin menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat dan menginternalisasi nilai-nilai Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. Hal itu ditegaskannya menjadi salah satu upaya memperkuat integritas SDM Bawaslu dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya. Kesadaran yang dibangun juga melalui kedua program tersebut dijelaskannya tidak hanya berdimensi pada kehidupan internal Bawaslu seperti dicontohkannya nilai kesehatan, integritas dan kepedulian terhadap lingkungan juga memiliki hubungan langsung dengan kualitas demokrasi. Nah, menurutnya kepekaan jajarannya juga terhadap lingkungan dapat diterjemahkan sebagai kepekaan kerja Bawaslu dalam mengawasi setiap proses pemilu. Ia meyakini jika kepekaan ini juga terus ditingkatkan, maka nilai integritas sebagai pengawas pemilu dapat dijalankan dengan baik. Oke, tahun pro 2 nanti bakal hadir lagi untuk informasi mengisi sepada di hari ini ya, hari Selasa 4 Agustus 2026. Nanti kita juga bakal ngomongin tentang moderasi beragama ya di dalam suasana hari kemerdekaan atau di bulan kemerdekaan yang akan hadir untuk kamu. Dan di sini juga ada beberapa update informasi yang bisa kamu akses melalui rri.co.id untuk selengkapnya ya.

Kantor. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Noni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.